0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Anai mu tai ban. Jaga. Anai suruh anai ke kopi akan. Anai tai ban, bahwa anai akan sang kutia. Pasang kau dah dong wil bahai on susun bahai on nyup aseng on angkat pur sah kau tia kau ya on wil bahai kau ad kau cai nyemu puna ha ayo wil bahai dah jika hai nak thứ sasana wil bah pasah bahai jika hai nak thứ kumui tayo on ale pak tham lai kan luang kong wil hai.